Salama salama taramitia, onatinzani yafata volonia. Salama taksa kurfenara, mandi fas musikian rapangatar, telefona wawa, kiaruskuli musikian li salama vantangelue, sadi rusotanian kua, fanapini fiarabana, zifana rustiwa, ati musikian irapangazari, salama vantangetia, ni 38 mefara 31, unga